bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Oke, teman Pradua ya, masih balik lagi di jam 9 ini, kita masih ngopi juga ya. Tapi dengan tema moderasi beragama, aku pengen bahas juga nih soal beda keyakinan, beda pandangan, tapi kita masih tetap satu circle ini. Nah, kita bahas dengan bahasa yang santai ya, dengan cara yang santai aja, karena ini juga bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, Indonesia ini kan negara yang sangat beragam. Ada nih agama yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya berbeda, bahkan cara berpikir tuh juga berbeda, teman Pradua. Tapi kita tetap hidup berdampingan. Nah, gimana tuh ya teman Pradua, sebagai anak muda, kita mungkin sering menemukan perbedaan itu cuman di lingkungan rumah. Tapi di kampus, di tempat kerja, di komunitas, bahkan di media sosial. Pertanyaannya, apakah berbeda itu harus menjauh? Ya, belum tentu. Justru disitulah pentingnya moderasi beragama. Nah, moderasi ini bukan berarti mencampur adukan ajaran agama ya, dan bukan berarti juga mengurangi keyakinan kita. Tapi bagaimana kita ini menjalankan keyakinan masing-masing sambil tetap menghargai orang lain. Kita boleh beda nih ya, tapi tetap bisa ngobrol, tetap bisa berteman, tetap bisa bekerja sama, tetap bisa saling bantu. Itu yang membuat keberagaman ini menjadi kekuatan, teman Pradua. Tapi pernah nggak kamu nih punya teman yang berbeda agama tapi justru sangat dekat nih, teman Pradua? Kalau aku sendiri sih pernah, dan sering gitu ya. Jadi kayak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah tuh juga ada ya teman beda agama tapi kita dekat gitu, teman Pradua. Dan bukan berarti kita harus saling menjauh ya, itu dia teman Pradua. Terus teman Pradua, ada satu hal yang sekarang nih sering banget kita lihat di media sosial, orang berbeda pendapat sedikit ini langsung ribut. Beda pilihan langsung saling serang. Beda cara memahami sesuatu langsung diberi label. Padahal dalam kehidupan nyata, kita tidak mungkin selalu bertemu orang yang berpikir sama dengan kita gitu ya. Di kampus ada teman yang beda pandangan, di tempat kerja ada rekan yang berbeda cara berpikir, di lingkungan pasti ada perbedaan. Dan di situ sebenarnya normal ya teman Pradua. Yang penting bagaimana kita meresponnya. Kita boleh tidak setuju, tapi kita tidak harus menghina. Ya, kita boleh punya keyakinan sendiri, tapi tidak perlu merendahkan keyakinan orang lain. Kita boleh mempertahankan prinsip, tapi kita tetap bisa menghormati manusia yang berbeda dengan kita. Nah, di situ salah satu semangat, ya itulah salah satu semangat bermoderasi beragama nih. Kemenak juga menekankan pentingnya generasi muda untuk membangun persaudaraan, toleransi, dan menjaga keberagaman. Jadi, kalau berbeda pendapat dengan teman, gak harus langsung unfollow. Bisa juga kalau misalkan yaudah aku gak setuju, tapi aku juga harus menghargai pendapat kamu. Itu sederhananya, tapi dampaknya besar ya teman Pradua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sar Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Good side ya, dari Crush Adam yang nemenin kamu nih di menit ke-32 lepas dari jam 9. Dan waktunya kita buat
0: trivia request.
2: Nah, trip request di pagi hari ini ya, dari 3 lagu yang udah aku kasih ke kamu, ada Fintonic di Garis Senja, Lala Huta Hebat, dan juga Fajar Nur satu-satunya. Nah, 3 lagunya dengan voting tertinggi yaitu lagu dari Lala Huta Hebat ya. Spesial nih, jadi aku langsung puterin aja untuk lagu Lala Huta. Jangan lupa buat ikutin trivia request ya, setiap jam 7.30 sampai di jam 9.30 ya, setiap harinya. Jadi stay tune aja buat kamu yang lagunya belum ini kepilih, nanti aja kalau bisa request boleh banget langsung aja ke WhatsApp 081373125896. So langsung aja, Lala Huta Hebat.

Muka kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Maluku Utara tidak datang ke Musabakah Tilawatil Quran Nasional di Semarang, Jawa Tengah hanya untuk bertanding, dan ajang nasional itu dimanfaatkan untuk membawa cita rasa dan produk unggulan daerah ke hadapan konsumen dari berbagai penjuru Indonesia. Di arena pameran Expo UMKM MTQ, stand Maluku Utara berdiri berjajar bersama stand provinsi lain, letaknya berdampingan dengan Sulawesi Tengah dan berhadapan dengan Lampung. Sejak pameran dibuka pada 12 September 2006, stand tersebut mulai didatangi pengunjung dan warga Semarang hingga peserta dan masyarakat dari berbagai daerah terlihat mencicipi hingga membeli produk yang dibawa dari Maluku Utara. Wakil Ketua LPTQ Maluku Utara, Mulyadi Wawor, mengatakan kehadiran daerahnya di arena Expo menjadi kesempatan memperkenalkan kekayaan lokal muda Maluku Utara kepada pasar yang lebih luas. Produk yang dipamerkan cukup beragam mulai dari minuman rempah, kopi, makanan ringan, kue berbahan kenari dan sagu, hingga kerajinan tangan dan kain bermotif lokal. Kita ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara Jakarta Senin kemarin, dan pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden nomor 97/P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Suhasil mengucapkan sumpah jabatan yang ditekan Presiden lalu menandatangani berita acara pelantikan. Selesai dilantik, Suhasil menyampaikan arahan yang ia terima dari Presiden berkaitan dengan kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, serta menyebut APBN harus tetap sehat agar mampu menjalankan program prioritas pemerintah. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, luar biasa ya. Dan selamat datang di Grand Final Bintang Radio LPP RRI 2026. Wah, ini untuk Grand Final RRI Ternate ya, mulai hari ini juga. Dan mungkin peserta sudah latihan ya dari 2 hari kemarin, 3 hari kemarin, karena technical meeting kemarin di hari Sabtu. Dan juga jangan lupa nih buat penonton yang ada di auditorium RRI, terus juga yang nonton lewat live streaming YouTube maupun live TikTok, juga jangan lupa untuk vote ya. Dan juga saya mengucapkan selamat pagi kepada para tamu undangan, selamat pagi kepada Bapak Kepala RRI Ternate dan Ibu juga. Terus juga selamat pagi dan selamat datang pada guru-guru ya dan pendamping dari peserta Bintang Radio RRI Ternate 2026 ini. Nah, sebelum itu, sebelum kita melanjutkan acaranya, mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala RRI Ternate, ada Bapak Agus Rusmin. Dipersilakan, Pak.
1: Ya, terima kasih Mas Idar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Om Santiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Subaju. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa menyaksikan atau menghadiri sekaligus mengikuti lomba atau pertandingan Bintang Radio 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kemudian juga dewan juri, seluruh undangan, beserta ada bapak ibu, juga orang tua, ada juga pembina ya dari sekolah atau mungkin dari yayasan. Kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya, karena tanpa semuanya pelaksanaan ini tidak akan berjalan lancar. Bintang Radio bukan sekedar olah vokal dan juga olah teknik, tetapi ini juga bagian dari mengasah keberanian, bagaimana bisa menampilkan mental yang bagus. Ini semuanya ada di sini. Jadi alhamdulillah untuk hari ini sudah mencapai puncaknya, yang insya Allah beberapa saat ini kita akan sama-sama saksikan siapa-siapa yang akan tampil menjadi pemenang. Jadi hari ini sudah memasuki rangkaian puncak Bintang Radio. Ya, jadi teman-teman atau adik-adik peserta sudah mempersiapkan diri apa-apa yang menjadi konsen dalam penilaian dewan juri. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan mensaksikan dan juga nanti selain dinilai oleh para dewan juri, juga ada penilaian dari luar ya, melalui baik itu melalui YouTube,

0: yang akan mewakili Provinsi Maluku Utara atau RRI Ternate untuk bisa bertanding lagi di pentas Korwil. Nah, setelah dari Korwil kita akan disaring lagi siapa yang terbaik akan mewakili Korwil di Ambon untuk menuju grand final di Jakarta. Ya, tolong Bapak Ibu ya sampaikan votingnya ya untuk bisa vote apa favoritnya ya sertanya untuk bisa memilih yang terbaik. Saya rasa itu dari saya. Selamat berlomba. Terima kasih pada semuanya yang telah bekerja keras mensukseskan pelaksanaan Bintang Radio 2006. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Baik, terima kasih Bapak Agus Rusmin selaku Kepala RRI Ternate. Dan saya juga ingin menyapa pada para dewan juri yang sudah hadir di pagi hari ini juga. Selamat pagi Uncle Mohsa.
2: Selamat pagi. Pagi. Ya,
1: selamat pagi juga untuk Kak Dito.
3: Pagi.
1: Ya, oke. Selamat pagi Kak Alam. Oke, baik. Mungkin dari dewan juri ingin menyampaikan insight-nya buat pada para peserta di hari ini ya yang akan bertanding di final ini nih yang membawakan dua lagu ya. Ada kategori pop dan juga lagu daerah. Silakan dewan juri.
4: Oke, baik, terima kasih. Mungkin singkat saja ya karena hari ini akan menyanyikan dua lagu, lagu pop maupun lagu daerah, dan ini merupakan tantangan tersendiri juga karena ada 10 lagu daerah. Dan ya, semoga bisa memberikan penampilan yang terbaik, tetap jadi diri sendiri. Selalu ingat di technical meeting sebelumnya kita selalu bilang we're looking for character. Kita mencari karakter yang akan mewakili RRI Ternate pastinya. Tapi kita juga butuh vote dari para penonton, para pendukung, supaya peserta dari RRI Ternate bisa melaju sampai ke tingkat Korwil, karena nantinya juga bakal ada antar Korwil. Jadi memang perjalanannya masih cukup panjang untuk sampai ke tingkat nasional. Jadi balik lagi, peserta sudah memberikan penampilan yang terbaik, tapi dukungan yang terbaik juga dibutuhkan oleh mereka. Jadi itu aja sih, jangan lupa voting.
5: Oke, kalau dari saya mungkin sudah sampai di final, sudah sangat-sangat keren ya, luar biasa buat teman-teman bersepuluh. Dan semoga di final ini intinya bisa memberikan yang terbaik aja. Jadi jangan ragu-ragu lagi, fight aja, karena ini kita akan panjang jalannya ya, sampai nanti Korwil, terus nanti bersaing lagi, terus ke Jakarta gitu. Jadi harus fight, betul-betul kasih yang terbaik aja itu. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih. Kalau dari saya juga kurang lebih sama untuk 10 finalis yang akan tampil hari ini. Do your best. Seperti yang tadi sudah Kak Alam sampaikan juga bahwa Bintang Radio itu mencari karakter. Jadi usahakan bernyanyilah dengan hati, bernyanyilah dengan gaya sendiri. Yang saya titipkan, saya note itu adalah jika ingin berimprovisasi dengan lagu ini, buatlah lagu ini menjadi lebih indah, bukan malah merusak lagunya. Improvisasi harus benar-benar tepat dan dipikirin sesuai dengan karakter dan warna vokalnya. Kemudian kalau saya, karena ini live, buat yang lagi nonton di YouTube, TikTok, dan juga yang ada di auditorium ini, saya cuma pesan voting. Karena percuma pesertanya sudah tampil all out, tapi nol voting itu juga sangat berpengaruh. Masih ada 3 tahap. Setelah ini dia masih akan bersaing di Korwil 3. Setelah Korwil 3 masih akan bersaing antar Korwil, baru bisa ke nasional. Harapannya salah satu dari 10 finalis ini bisa sampai ke grand final di Jakarta. Itu harapan kita semua. Itu aja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Semoga ya salah satu atau mungkin dua perwakilan dari Korwil Ternate ya bisa bisa sampai di grand final nasional gitu ya. Amin. Baik, terima kasih pada dewan juri. Dan selanjutnya juga nih Saya ingin juga membacakan kriteria penilaian ya.

sebelumnya juga masih sama seperti yang kemarin. Untuk kriteria penilaiannya, ini penilaian terhadap peserta kompetisi penyelenggara Bintang Radio tahun 2026 tingkat Satker ataupun SP dan tingkat nasional. Yang pertama ada penjurian dengan persentasenya 70%, itu terdiri dari kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi atau interpretasi lagu, dan penampilan. Kemudian ada jumlah voting ya untuk 30%. Jadi sangat-sangat berpengaruh ya, sekali lagi tadi sudah diingatkan lagi dari dewan juru ya, untuk voting ini sangat berpengaruh kepada penilaian peserta juga. Jadi jangan lupa untuk mengajak seluruh teman-teman ataupun keluarga ikut bantu voting pesertanya ya, biar bisa untuk menjadi juara ataupun lolos di babak berikutnya. Dan juga untuk peringkatnya sendiri ya, untuk peringkat ataupun urutan juara Bintang Radio di tahun 2026 untuk tingkat nasional, ada juara 1 putra putri, juara 2 putra dan putri, juara 3 putra dan putri, juara harapan 1 putra dan putri, dan juara harapan 2 putra dan putri. Nah, dan juga untuk votingnya sendiri ya, ada yang pertama bisa untuk membuka website bintangradio.rri.id, kemudian klik banner vote sekarang dan melakukan registrasi akun. Berikutnya ada top up bintang pada fitur dompet dan cari peserta yang ingin didukung dan pastinya berikan bintangnya kepada peserta tersebut. Itu dia. Sekali lagi juga untuk kita juga berterima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara Bintang Radio RRI Ternate 2026 ini. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Tamrin Marsholis selaku Kepala Bapelitbangda Kota Ternate. Terima kasih juga kepada Taspen, ada BTN dan juga Bella Hotel. Terima kasih banyak. Dan langsung saja ya. Oh ya, saya ingin mendengar ya, ini para penonton yang ada di auditorium ini ingin mendukung siapa ya di pagi hari ini? Boleh suaranya, mau dukung siapa di hari ini? Semua ya? Atau dukung siapa nih? Oke, itu dia ya, pastinya sudah memberikan yang terbaik juga ya, vote-nya dikencengin juga. Jadi langsung saja ya untuk ke peserta yang pertama ya. Ini jangan lupa buat vote-vote lagi. Untuk peserta pertama dengan lagu pilihan ada Liudra, Teganya Kau. Beri tepuk tangan meriah untuk Clara Aurelia Kasih.

Sambil menunggu persiapan untuk babak pertama, para peserta akan menyanyikan pilihan lagu pop mereka, dan nanti dilanjutkan untuk di babak kedua akan menyanyikan pilihan lagu daerah.

0: kabar?
1: Baik, masih ada persiapan juga di belakang. Dan sekali lagi saya juga ingin menyampaikan dan mengingatkan ya, buat para penonton yang ada di auditorium RRI Ternate, kemudian juga penonton yang mungkin lagi menonton ya lewat live streaming YouTube maupun di live TikTok, jangan lupa untuk vote para pesertanya ya, karena vote sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan tadi dewan juri sudah menyampaikan peserta sudah menampilkan yang terbaik tapi vote-nya kurang, ya ngaruh juga ya di penilaian gitu. Terus juga jangan lupa buat ngajak nih ya, buat entah itu teman-teman, keluarga, tetangga ataupun siapa saja, untuk datang ke auditorium RRI Ternate dan menonton, menyaksikan bersama para peserta yang akan tampil di pagi hari ini. Kita juga berterima kasih kepada para sponsor yang sudah membantu terselenggaranya Bintang Radio RRI Ternate tahun 2026 ini. Terima kasih kepada Insinyur Tamrin Marsyaoli selaku Kepala Bapilikbangda Kota Ternate. Terima kasih juga kepada Taspen, BTN dan juga Bella Hotel. Terima kasih banyak. Terus juga untuk di hari ini juga peserta akan melakukan dua sesi ya, ataupun dua babak ya. Yang pertama akan menyanyikan lagu pilihan pop ya. Kemudian lagu pilihannya masih sama seperti yang kemarin pilihannya, namun mungkin ada yang berubah peserta memilihnya. Kemudian ada babak kedua, ada pilihan lagu daerahnya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita panggil peserta pertama kita dengan lagu pilihan Liudra Teganya Kau. Beri tepuk tangan meriah untuk Clara Aurelia Kasih.

Luar biasa, peserta pertama ada Clara ya. Dan ini para peserta juga pastinya sudah mempersiapkan yang terbaik ya dengan lagu-lagu pilihan mereka ya, sudah latihan juga dari kemarin-kemarin. Bakal mungkin ada yang improve juga segala macam ya. Jadi banyak banget ya untuk peserta ini. Dan juga kita langsung ke peserta kedua dengan kategori putra, menyanyikan lagu pilihan Marcel Firasat. Beri tepuk tangan meriah untuk Afrezal.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa ya untuk para penonton yang ada di auditorium RRI Ternate, maupun yang lagi pemirsa RRI ya, live streaming YouTube maupun live TikTok. Juga sekali lagi jangan lupa untuk memberikan voting kepada peserta yang akan tampil di hari ini juga ya, dengan cara membuka website bintangradio.rri.id. Kemudian untuk vote sekarang, kemudian ada registrasi akun, top up bintang pada fitur dompet, dan juga cari peserta yang ingin dukung, kemudian berikan bintangnya. Kita langsung saja ke peserta ketiga dengan kategori wanita, lagu pilihan Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Beri tepuk tangan kepada Aira.

Iya ya, sudah peserta ketiga yang tampil. Sebenarnya makin ramai ya di auditorium RRI Ternate ini ya, yang akan menonton peserta favorit mereka masing-masing. Kemudian kami juga berterima kasih kepada para sponsor yang sudah membantu ya bintang radio RRI Ternate tahun 2026 ini. Terima kasih kepada Pak Insinyur Tamrin Marsoli selaku Kepala Bepelitbangda Kota Ternate. Terima kasih juga kepada Taspen, BTN dan juga Bella Hotel. Langsung saja untuk peserta berikutnya dengan kategori pria dengan lagu pilihan Marcel Firasat. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Irsyad.

Baik, sudah peserta keempat ya. Dan juga ya, kami juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kembali kepada para penonton yang mungkin ada di auditorium RRI Ternate maupun penonton pemirsa RRI live streaming dan juga di live TikTok, untuk jangan lupa voting para peserta dengan cara buka website bintangradio.rri.id, kemudian klik banner vote sekarang dan registrasi akun. Berikutnya top up bintang pada fitur dompet dan cari peserta yang ingin didukung dan berikan bintangnya, karena voting juga sangat berpengaruh pada penilaian ya, nanti digabung dengan penilaian dari dewan juri sekalian juga. Terus juga kami juga berterima kasih kepada para sponsor yang sudah membantu terselenggaranya Bintang Radio RRI Ternate 2026 ini. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Tamrin Marsoli selaku Kepala Bapelitbangda, ada Taspen, BTN, Bella Hotel dan juga Prodia. Dan langsung saja untuk peserta kelima kategori wanita dengan lagu pilihan Liodra Teganya Kau, beri tepuk tangan yang meriah untuk Hana.

Baik, sudah peserta kelima yang tampil di pagi hari ini. Terus juga di untuk di babak pertama pastinya mereka akan menyanyikan atau membawakan lagu pilihan pop. Kemudian nanti di babak kedua akan menyanyikan juga lagu pilihan daerah. Dan juga langsung saja untuk peserta berikutnya dengan kategori pria, lagu pilihan Marcel Firasat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Divan Aymar.

Baik, oke. Untuk para penonton yang ada di auditorium RRI Ternate, nanti ketika peserta tampil, ya, diharapkan untuk diam dulu, ya. Kita sama-sama mendengar peserta tampil, ya, biar terdengar suaranya dengan jelas, ya. Biar dewan juri juga bisa memberikan penilaian yang terbaik, ya. Jadi, kami harap ketika nanti peserta tampil untuk tetap tenang, ya. Baik, para penonton. Dan selanjutnya, kita ke peserta selanjutnya dengan kategori wanita. Lagu pilihan Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Siti Fararila Dragel.

Itu dia peserta ketujuh. Dan langsung saja untuk penampilan berikutnya, kategori pria dengan lagu pilihan Marcel Firasat. Beri tepuk tangan meriah untuk Louis Tian.

0: 友達だ。
1: Selanjutnya ya, kami juga ingin mengingatkan lagi untuk jangan lupa vote, karena vote akan ditutup di hari ini pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan lupa untuk vote sebanyak-banyaknya ke peserta favorit kalian ya, buat teman Pro2, penonton yang ada di auditorium maupun di live streaming YouTube atau di live TikTok. Selanjutnya kita ke peserta kategori wanita dengan lagu pilihan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Siti Mahdianti.

Baik, itu tadi untuk peserta ke-9. Selanjutnya untuk peserta terakhir dengan kategori pria, lagu pilihan Marcel Firasat. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Aul Teng.

boleh sekali lagi beri tepuk tangan untuk 10 peserta. Luar biasa ya. Dia tampil maksimal ya untuk lagu pilihan pop mereka. Dan setelah ini mereka akan menampilkan lagu

59 waktu Indonesia Timur ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya rekan atau teman yang ada di luar Maluku Utara, kan masih sampai jam 2 ya, atau setengah 2 lah, bisa tuh voting. Terus juga kami juga berterima kasih kepada para sponsor yang sudah membantu di Bintang Radio RRI Ternate tahun 2026 ini. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Tamrin Marsauli selaku Kepala Bapelitbangda Kota Ternate. Terima kasih kepada Taspen, BTN, Bella Hotel, dan juga Prodia. Gimana, sudah siap untuk nonton penampilan berikutnya? Siap? Oke, tapi sebelum itu nanti kalau misalkan para peserta tampil, diharapkan untuk tetap tenang ya, biar kita bisa mendengar ya suara-suara bagus mereka dengan jelas. Jadi harap untuk tetap tenang ketika mereka bernyanyi nanti. Jadi langsung saja untuk peserta pertama yang akan menyanyikan lagu Boleh Lebo dengan kategori wanita, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Clara Aurelia.

0: Hai semuanya, perkenalkan aku Clara. Jangan lupa voting aku ya di Bintang RRI. Terima kasih.
1: Itu dia, jangan lupa dukung Clara ya. Nah, selanjutnya lagi ya, ini lagu Rere kayaknya fresh-fresh banget ya. Kalau tadi Bu ini kayaknya cocok untuk acara makan siang gitu. Dan selanjutnya kita ke kategori pria dengan pilihan lagu daerah Butet. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Afrezal.

Dukung siapa hari ini? Afrezal. Siapa lagi? Oke. Oke. Wih, rame ya. Nah, ini kalau datang ke sini, kalau sudah datang kemari, support kamu belum? Sudah? Alah, belum nih. Ya, vote yang banyak ya, karena voting sangat berpengaruh ya untuk penilai nilai dari peserta ini. Ya, jadi jangan lupa voting. Terus juga di babak kedua ini mereka akan menyanyikan lagu daerah juga. Tadi sudah ada Bolelebo. Terus tadi Afrizal juga nyanyi Butet ya, nanti akan tampil lagi. Dan masih ada beberapa lagu daerah yang akan dinyanyikan para peserta di siang hari ini ya. Jadi kalau misalkan mau suruh tamang-tamang ya, datang kemari juga boleh ya. Untuk meriahkan

sambil menunggu juga. Untuk votingnya sendiri ya, buka website bintangradio.rri.id, kemudian klik banner vote sekarang. Berikutnya registrasi akun dulu. Dan jangan lupa top up bintang di fitur dompet. Dan cari peserta yang ingin didukung dan juga berikan bintangnya ya. Share sebanyak-banyak mungkin, vote sebanyak-banyak mungkin, karena voting juga berpengaruh pada penilaian.

Baik, tadi sudah peserta kedua. Dan selanjutnya kita akan saksikan penampilan dari peserta ketiga dengan kategori wanita. Pilihan lagu daerah Bolelebo. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Aira. Aira.

Itu tadi penampilan dari Aira yang menyanyikan lagu Bole Lebo. Selanjutnya ke peserta selanjutnya dengan kategori pria. Pilihan lagu Kicir-Kicir. Periuk tangan yang paling meriah untuk Irsyad.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irsyad. Jangan lupa voting saya di bintangradio.rri.id sebanyak-banyaknya. Terima kasih.
1: It's okay.
2: Voting sebanyak-banyaknya ya. Oke, kicir-kicir udah ya. Selanjutnya dengan kategori wanita, lagu pilihan Bolelebo. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Hana.

0: Hai semuanya, aku Hana. Jangan lupa vote aku di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Sama-sama ya, Hana. Oke, baik, sudah 5 peserta yang tampil dengan lagu daerah. Dan kami juga mengingatkan, jangan lupa untuk voting ya, pastinya tadi di bintangradio.rri.id. Terus juga klik banner vote sekarang dan bikin aku dulu. Terus top up bintang di fitur dompet dan cari peserta yang ingin didukung dan berikan bintangnya. Dan kami juga berterima kasih kepada para sponsor yang sudah membantu Bintang Radio RRI Ternate 2026 ini. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Tamrin Marsaulis selaku Kepala Bapak Litbangda Kota Ternate, kemudian ada Taspen, BTN, Bella Hotel, dan juga Prodia. Langsung saja untuk peserta berikutnya dengan kategori pria, lagu pilihan Si Patokaan, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Divan Aymar.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divan Aymar Seribulang. Jangan lupa vote aku dan dukung aku banyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Makasih.
1: Jangan lupa dukung Divan ya. Selanjutnya kita ke lagu Daerah Putet untuk kategori wanita. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Siti Faradila Drakel.

0: Halo semua, perkenalkan aku Siti Faradila Drakel. Jangan lupa dukung aku dengan cara vote aku di Bintang Radio RRI Adi. Terima kasih.
1: Terima kasih, jangan lupa buat dukung Siti Faradila ya. Langsung saja kita ke peserta selanjutnya dengan kategori pria, pilihan lagu Boleh Lebo. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Louis Tian.

Baik. Dari peserta 8, selanjutnya kita ke peserta 9 dengan kategori wanita. Pilihan lagu daerah Kicir-kicir. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Siti Mbah Dianti.

0: Halo teman-teman semuanya, jangan lupa dukung dan vote dia di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya untuk peserta terakhir kita dengan pilihan lagu Si Patokaan, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Aulteng.

0: Halo teman-teman semua, jangan lupa dukung Aul Tank dengan cara vote saya dan dukun saya di www.bintangradio.rri.net. Terima kasih.
1: Oke, jangan lupa dukung Aul ya. Sudah 10 peserta tampil ya tadi di lagu pilihan ya, pop terutama dan juga lagu daerah. Kira-kira nih kalau dari dua lagu yang mereka tampilkan, siapa yang akan menang nih? Siapa yang akan menang kira-kira? Oke. Banyak ya. Dan pengumumannya mungkin besok ya, karena di hari ini juga penilaian dari juri juga akan dikirimkan ke pusat, terus diakumulasikan dengan voting ya. Jadi jangan lupa voting ya, karena nanti voting ditutup 23.59 waktu Indonesia Timur. Boleh dong kita dengar ya testimoni dari dewan juri ya di hari ini, gimana dewan juri? Kak Alam, Uncle Mo dan juga Kak Dito, silakan. Oke, Kak Alam. Oke, mic juri.
2: Oke, sebelumnya boleh tepuk tangan buat 10 besar semuanya yang sudah tampil hari ini. Ya, sudah memberikan penampilan yang terbaik ya. Dan ya, lagu pop daerah, pop dan juga lagu daerah di dua babak ini memang agak naik turun ya, Uncle ya. Ada yang bagus banget di pilihan, ada yang justru shining di lagu daerahnya gitu. Nanti kalau misalnya masuk ke tahapan tingkat core wheel juga bakal ada satu lagu lagi ya, itu lagu challenge. Belum tahu tapi antara lagu-lagu dengan genre yang berbeda kayak blues, jazz, ataupun rock. Jadi ya, sarannya lebih banyak belajar lagi aja untuk lagu-lagunya, karena tahun ini banyak banget lagunya. Ada 10 lagu masing-masing di kategori pop maupun daerah. Jadi semoga siapapun nanti yang mewakili RRI Ternate, besok kita akan tahu kira-kira siapa nih yang bakal mewakili RRI Ternate. Oke. Banyak banget ya, Dar ya.
1: Banyak ya, makanya jangan lupa kencenginnya di vote.
2: Bener.
1: Ya.
2: Bener. Jangan lupa kencengin di vote-nya ya, soalnya kita juga.
1: Oke.
2: Oke.
1: Udah, dewan juri?
2: Yes.
1: Oke, baik. Tenang dulu ya, penonton ya. Oke, sudah.
2: Oke, ini kita sambil menilai, kita juga sambil ngelihat bintangradio.rri.id ya. Dan ini tuh kejar-kejaran banget vote-nya. Jadi yang menentukan bukan cuman ketiga dewan juri, tapi semua yang nonton hari ini. Jadi yang akan mewakili RRI Ternate adalah keputusan kita bersama.
1: Betul, itu dia.
2: Terima kasih.
1: Ya. Jangan lupa untuk vote, karena vote nanti ditutup di 23.59 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih juga kepada penonton yang ada di sini, dewan juri juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru pendamping juga. Mungkin orang tua peserta, keluarga, teman-teman yang sudah hadir di sini. Jangan lupa votingnya. Dan terima kasih kepada sponsor yang sudah membantu berjalannya Bintang Radio RRI Ternate 2026. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Tamrin Marsoli selaku Kepala Babalikbagda Kota Ternate. Terima kasih kepada PT Taspen, BTN, Bella Hotel dan Prodia. Dan jangan lupa ya sekali lagi untuk votingnya dikencengin. Terus juga pengumuman besok, karena hari ini penilaian dari juri juga akan dikirimkan ke pusat yang akan diakumulasikan dengan voting dari para peserta. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Oke teman Radio, tadi sudah kita ikuti ya prosesi final dari Bintang Radio Indonesia RRI Ternate 2026. Sudah ada 10 peserta yang menyanyikan lagu pop dan juga lagu daerah. Nih teman Radio, siapa jagoan kamu? Kalau kamu mau ngejagoin jagoan kamu teman Radio, pastikan kamu juga ikutan vote. Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja buka website kita di bintangradio.rri.id. Kamu bisa bikin akun atau juga kamu bisa synchronize sama akun Gmail kamu ya teman Radio. Setelah kamu masuk, kamu login, kamu top up bintang dan kamu bisa vote peserta dan pilih satker dulu ya dari RRI Ternate dan kamu pilih vote jagoan kamu ya teman Radio. Untuk vote sendiri masih akan berlangsung sampai nanti di pukul 23.59 dan officially pengumumannya akan berlangsung besok teman Pradua, jadi pantengin juga Instagram kita di @rri_pradua_ternate, duanya pakai angka. Untuk kriteria penilaian sendiri sudah pasti ya, 70% penilaian dari para dewan juri dan 30%-nya dari vote, jadi pastikan 30% itu ada kamu di dalamnya ya teman Pradua, supaya jagoan kamu bisa menang, karena nanti juara 1 putra dan putri akan mewakili satker atau RRI Ternate di tingkat Korwil 3, dimana Korwil 3 itu adalah Ambon. Jadi nanti kita akan bersaing dengan RRI Ambon, RRI Tual atau Langgur ya, dan juga RRI Ternate gitu ya. Nanti kalau misalkan juara kita nih lolos di tingkat Korwil, kemudian akan mewakili tingkat nasional pastinya gitu ya teman Pradua. Jadi pastikan vote sebanyak-banyaknya karena vote akan ditutup pukul 23.59. Dan siang hari ini Diana bakal nemenin kamu teman Pradua di santai siang dengan berbagai informasi-informasi terupdate pastinya gitu ya. Sampai nanti di pukul 18.00 atau di jam 6 sore. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pradua Ternate.

9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat. Terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul. Itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: 96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Radio Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari dunia hiburan. Makin Yu pemeran Zoro One Piece bakal ke Indonesia. Aktor Jepang Makin Yu Arata akan hadir di Indonesia Comic Con 2026 sebagai main guest. Aktor pemeran Roro Noa Zoro dalam serial live action One Piece itu dijadwalkan menyapa penggemar di G Expo Kemayoran Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2026.

Indonesia Comic Con mengumumkan kehadiran McEnyu melalui unggahan resmi di Instagram. Kunjungan tersebut juga disebut menjadi kedatangan pertama McEnyu ke Indonesia.

0: Dalam pengumumannya, Indonesia Comic Con menyoroti sejumlah karakter yang pernah diperankan Megan Yu, mulai dari karakter dalam Pacific Rim, Seiya di Knights of the Zodiac, hingga Roro Noa Zoro dalam One Piece versi live action. Kita beralih dulu ke informasi olahraga tembang pro 2, FIFA Asian Cup 2026 terapkan dua kasta tanpa semifinal. FIFA Asian Cup 2026 menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA tersebut membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yakni Premier Division dan Challenge Division. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Turnamen ini juga masuk kalender resmi FIFA sehingga hasil pertandingan mempengaruhi peringkat dunia. Sebanyak 14 negara ambil bagian dalam edisi perdana tersebut. Peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: ujian numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Allahu Akbar.

Masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2, masih dengan berbagai informasi menarik, tapi sekarang Dina punya informasi dari seputaran Maluku Utara. Ini ada kabar gembira juga dari salah satu penyanyi cilik ya teman Pro 2. Penyanyi cilik asli Kota Ternate ada Kristani Kurniawan yang kabarnya sudah merilis salah satu musik video dari single terbarunya Cakrawala Impian. Wow! Setelah sukses meraih gelar juara dalam Movie Kids Voice Season 3 pada 2025 lalu, kabarnya penyanyi muda Kristani Kurniawan ini kembali menyapa pecinta musik dengan karya terbarunya. Tepat kemarin ya teman Pro 2, di 14 September 2026, Kristani ini resmi merilis musik video berjudul Cakrawala Impian, yang mana lagu ini juga merupakan lagu kemenangan yang mengantarkannya menjadi juara di ajang tersebut. Untuk lagu Cakrawala Impian sendiri merupakan lagu yang diciptakan oleh Alam Zulkarnain, dan kabarnya lagu ini tuh mengangkat pesan tentang perjuangan dalam meraih mimpi dan cita-cita, meski perjalanan yang ditempuh tidak selalu mudah. Lewat lagu ini juga teman Pro 2, Kristani ini kabarnya membawa semangat anak muda untuk terus berani bermimpi dan melangkah. Pesan tentang pantang menyerah menjadi warna utama nih dalam lagu terbarunya Kristani, Cakrawala Impian, sekaligus menggambarkan perjalanan untuk tetap mengejar impian di tengah berbagai tantangan. Melalui lagu ini nih teman Pro 2, kabarnya Kristani itu berharap lagu dan musik video Cakrawala Impian itu bisa diterima dengan baik oleh penonton, pendengar, dan penikmat musik di seluruh Indonesia, khususnya anak-anak dan generasi muda. Kristani juga berharap banyak orang dapat merasa terhubung dengan pesan yang disampaikan melalui lagu tersebut. Musik video Cakrawala Impian bisa kamu saksikan di kanal YouTube Movie Maluku Utara Vokalis Indonesia dan Kristani Kurniawan. Kehadiran karya ini teman Pro 2 diharapkan menjadi langkah baru bagi Kristani untuk terus berkarya sekaligus memperkenalkan talenta muda Maluku Utara melalui musik. Wow, once again congratulations ya Kristani ya. Semoga gak hanya Kristani, semoga setelah ini akan ada talenta-talenta muda lainnya gitu ya, yang merilis lagu-lagu baru, lagu-lagu yang asyik, lagu-lagu yang viral dan hype juga gitu ya, supaya seluruh musisi di Maluku Utara juga bisa bersaing di kancah nasional pastinya teman-teman.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Pernah gak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa, satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

比赛。Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2 dan masih dengan informasi-informasi terupdate juga gitu ya. Dan teman Pro 2, kamu tadi makan siang apa? Walaupun udah sore tetap Diana tanyain aja ya. Barangkali mungkin kamu kepikiran gitu ya mau makan yang sama gitu ya malam hari ini gitu ya. Dan enggak tahu kenapa Diana tuh suka banget sama kamu, pernah enggak sih ngalamin hal yang kayak kamu tuh beli makanan itu terus, kayak misalkan kamu suka nih sama satu nasi goreng gitu. Kamu terus-terusan makan nasi goreng dari warung yang sama gitu selama berhari-hari mungkin ya. Gak tau kenapa tapi ngerasa kayak comfort food gitu gak sih? Ada istilah comfort food kalau untuk anak zaman now gitu ya, dimana satu makanan itu tuh jadi makanan favorit kita dan kalau mau ganti tuh kayak rasanya ragu atau takut gitu mau nyoba makanan baru gitu teman teman dua. Apalagi yang namanya kalau makanan permicin-micinan itu rasanya tuh kayak sedep-sedep gimana gitu kan. Nah, ngomongin soal micinnya teman Pro 2, Dina mau ngasih kamu sebuah fun fact gitu kan. Selama ini kan micin itu lekat dengan stigma, micin itu bikin bikin kita tuh lemot gitu lah istilahnya, kayak micin tuh bikin, sorry to say, micin tuh bikin bodoh gitu, atau micin bikin kualitas berpikirnya berkurang gitu kan teman Pro 2. Tapi ternyata kamu tahu gak sih kalau ternyata micin membuat bodoh itu adalah hoax gitu ya, yang ternyata sudah ada gitu ya dari tahun 1968 gitu. Jadi anggapan micin atau monosodium glutamat bikin kualitas berpikir agak kurang itu sebenarnya adalah mitos pangan yang memang sudah bertahan sangat lama. Dan kalau kita telaah ke belakang teman Pro 2, kenapa sih bisa sampai muncul istilah itu gitu ya? Akar sejarahnya gimana gitu. Jadi akar sejarahnya itu dikaitkan dengan istilah Chinese Restaurant Syndrome yang awal mulanya muncul di Amerika Serikat pada tahun 1968. Jadi di bulan April, di tanggal 4 April 1968, New England Journal of Medicine itu menerbitkan surat Robert Homan Kwok berjudul Chinese Restaurant Syndrome, di mana Kwok menceritakan keluhan mati rasa di bagian belakang leher, rasa lemah dan jantung berdebar usai makan di restoran Cina gitu ya. Tapi klaim ini tuh tidak disertai dengan bukti eksperimental bahwa MSG itu menyebabkan gejala-gejala tadi kayak keluhan mati rasa di bagian belakang leher gitu ya. Bahkan dirinya menyebut beberapa kemungkinan termasuk garam, alkohol, dan MSG gitu. Jadi sebelum ada keluhan-keluhan tadi gitu ya, Kwok sendiri memang mengonsumsi beberapa makanan dengan kandungan garam, alkohol, dan MSG gitu. Nah, kemudian istilah Chinese Restaurant Syndrome itu menarik perhatian media dan memicu berbagai tulisan serta laporan anekdotal mengenai dugaan bahaya MSG gitu. Dalam perkembangannya, MSG juga seolah menjadi tersangka utama nih setiap kali orang ngerasa pusing, sakit, lemas, atau tidak nyaman setelah menyantap makanan Asia. Nah, penelitian sejarah ini menunjukkan bahwa perdebatan itu tidak lepas dari stereotip rasial terhadap makanan China yang pada saat itu dianggap asing atau aneh atau terlalu banyak menggunakan bahan tertentu gitu. Tapi kalau kamu perhatikan memang agak beda ya cara memasak makanan Asia China, Chinese food, atau dengan makanan Western gitu ya. Kalau Western mungkin erat kaitannya dengan burger, hot dog gitu ya, atau pasta gitu. Sedangkan kalau makanan Chinese kan lebih banyak kayak kue tiao, bihun gitu ya teman berdua gitu. Jadi memang terasa asing. Mungkin untuk lidah-lidah Western yang terbiasa makan makanan Western, makanan Asia tuh banyak topping campurannya gitu. Kayak capcay aja kita lihat kan banyak tuh sayur, ada wortel, ada kubis, ada kacang panjang. Sementara kalau di Western mungkin ada mixed vegetables gitu ya, tapi kan nggak ada percampuran MSG di situ gitu. Jadi mungkin itulah yang akhirnya menyebabkan gitu ya Chinese Restaurant Syndrome ini mulai melebar atau berkembang nih sejak 1968 gitu. Dan sampai saat ini juga belum ada penelitian terkait dengan MSG ini menyebabkan otak kita tuh menjadi lambat gitu. Belum ada juga nih teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang mungkin gemar mengonsumsi makanan dengan MSG atau mungkin penyedap aja gitu. Kalau sekarang kan juga ada tuh namanya kaldu jamur gitu ya. Mungkin kamu lebih nyaman pakai yang seperti itu juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau sampai kamu melabelkan bahwa
menggunakan penyedap membuat bodoh, aduh itu kayaknya belum ada penelitiannya nih tentang periode 2. Jadi jangan takut, asal jangan berlebihan aja ya, karena yang terlalu asin juga nggak bagus juga buat hipertensi takutnya gitu ya. Jadi secukupnya aja gitu. Kalau kamu emang suka asin, tambahin aja secukupnya. Kalau kamu suka manis juga tambahin aja secukupnya gitu, asal jangan terlalu berlebihan, nanti tegang leher ya tentang periode 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

ือกไอซ์kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kemaprai 2 ternyata sudah pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan itu tandanya Diana sudah harus pamit dari ruang siar kamu. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang sampai sekarang di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya Diana pamit, dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Alam, Kemaprai 2. Maaf kalau ada salah-salah kata, dan thank you so much, bye-bye.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa itu

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2. Jadi cameo kejutan di Emmy 2026, Taylor Swift beri 4 kode misterius. Ya, semua Pro 2, Taylor Swift mendadak menjadi kejutan dalam malam puncak Primetime Emmy Awards 2026 yang dihelat Senin malam waktu Los Angeles. Meski Swift secara fisik datang ke pertandingan Travis Kelce yang dihelat di Arrowhead Stadium di Kansas, dirinya juga muncul dalam video yang ditayangkan saat Emmy Awards 2026 digelar nih, teman Pro 2. Dalam video sketsa bertema Law and Order Special Victims Unit tersebut, Swift menjadi cameo bersama Mariska Hargitay dan juga Ice-T. Dalam segmen tersebut, Hargitay kembali memerankan karakter lamanya di SVU, Detektif Olivia Benson, dan juga menugaskan timnya untuk memecahkan satu misteri. Dan kita beralihkan informasi dari dunia olahraga, teman-teman Pro 2. Malaysia taful tim di FIFA Asian Cup 2026 tanpa bintang dari Amerika Serikat. Timnas Malaysia dipastikan tidak akan memanggil salah satu pemain yang sedang menjalani karir di Amerika Serikat dalam laga FIFA Asian Cup 2026. Pelatih interim Malaysia Tan Cheng Ho tidak akan memanggil Wan Kuzain Wan Kamal dalam ajang perdana antar negara Asia yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober. Dan Cheng Ho bukan tak mau memanggil pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut. Pelatih yang pernah menangani skuad Harimau Malaya pada 2018 dan 2022 itu juga mengakui kualitas pemain 28 tahun yang saat ini bermain di klub Sporting Jacks dalam Liga US SL Championship atau divisi Liga yang kedua di Amerika Serikat. Dan teman-teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu ikuti pada pukul setiap harinya, pada pukul 6, 10, 15, dan 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya lanjutkan dan mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman-teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
2: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 2 tepat pada pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Well, teman Pro 2 masih di 96.7 FM, Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julukan Ain pastinya di hari apa nih sekarang? Selasa 15 September 2026. Baru aja kita dengerin, kita saksikan bareng-bareng tadi pagi teman Pro 2 ya, Bintang Radio RR Ternate putaran final teman Pro 2. 10 besar sudah memberikan penampilan yang terbaik ya, masing-masing dengan lagu popnya dan juga lagu daerahnya teman Pro 2. Dan juri juga sudah membuat keputusan, tapi balik lagi keputusan akhir ada di tangan kamu nih. Langsung aja voting mereka dengan cara langsung cek web bintangradio.rri.id teman-teman Pro 2. Pilih satkernya RRI Ternate, terus pilih deh bintang jagoan kamu siapa nih kira-kira ya, yang harusnya mewakili RRI Ternate ke kancah nasional. Tapi sebelum ke nasional harus ada lagi nih tahapan-tahapan yang dilalui teman-teman Pro 2, yaitu tingkat Korwil. Setelah itu baru antar Korwil, barulah setelah itu bakal ada babak nasional. Cuma dipilih 5 besar putri maupun 5 besar putra teman Pro 2 untuk bersaing secara langsung ya di Jakarta teman Pro 2. Kira-kira siapa nih menurut kamu yang bakal mewakili RRI Ternate? Boleh WhatsApp aku di 0813 7312 5896.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dekba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Teman Pro 2 masih bareng Alam di Jaga Malam, pastinya yang bakal nemenin kamu sampai tengah malam nanti ya Teman Pro 2. Dan yes, di malam hari ini seperti biasa pukul 21 atau jam 9 malam kita bakal ada MLC atau Music Live Chat bareng Pro 2 FM Jakarta. Teman Pro 2 ya bakal dipandu sama Edit dari Pro 2 dan juga Arda Hatna selaku bintang tamu kita nih malam hari ini Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, pastiin kamu stay tune terus. Jangan lupa download aplikasi RR Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id Teman Pro 2. And Teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 96,7 FM Pro 2, RR Ternate, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Gokil, gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu Teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hatna Teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat di YouTube RR ini Jakarta di YouTube, atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini bareng sama Arda Hatna. So, tetap di MLC.

0: sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Harus semakin
1: doa
0: baik
1: dong. Ya. Benar. Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andi sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Enggak dong. Enggak ya? Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Tergantung.
0: Oh tergantung nanya.
1: Kalau dia katanya sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak. Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam ini kedatangan Arda Hada teman berdua yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Kalau lihat ini.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik kan.
0: Oh ya bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi,
0: era sekarang,
1: kebolak-balik.
0: Bener.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi begitu berudah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak... Jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada nafas gak sih orang-orang.
1: jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar, lo apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin gak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar gak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
1: Iya kan? Ya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih, rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah. Ya.
0: Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2. Yes, oke.
0: Wajar ya.
1: Wajar
0: ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 ya, ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hatna itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak yes. Ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya enggak gitu. Terus featuring sama istri. Judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soal istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Dikasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Okay. Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Oke.
1: Okay. Orang Tak Enakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah, itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini misalnya kayak orang tak enakan. Bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu.
0: Oke.
1: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya, I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi pas ngerjain lagu itu, langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ nanya sama konselingnya coachnya. Nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
0: Oke.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Oke.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: dari situ langsung dah gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam. Nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh,
1: langsung jadi
0: di mobil itu
1: langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Nggak deh, sampai 3 bulan dikit.
0: Oke. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama, jadi bukan ngerjain yang lama, tapi memutuskan untuk bikin gak gitu.
0: Iya.
1: Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Kalau laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah, ini teman bro, udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Ya, tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman bro dua yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih, Mas. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong.
0: Iya. Yeah.
1: Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu enggak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau yes. sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini.
0: Betul.
1: Nah itu nggak terhitung kan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu. Foto itu foto pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang foto ini istri tantri. Jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto tahu foto lihat fotonya kan atau itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian.
0: Yes.
1: Takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Set dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi nggak lagi berada di ketinggian, nggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandang yang lain untuk punya hasil yang berbeda gitu.
0: Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lo pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama Mami Ina, Ina Pabinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out tiketnya, nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster kita konser.
0: Oke.
1: Di Alila, di Solo. Sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku gak punya uang.
0: Oke.
1: Aku gak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun terus hijrah ke Solo untuk merantau itu pun kemana-mana lah nggak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah di baliho itu tuh motor bocor, ngubungin orang tua nggak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Oke.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah di situ kayak, ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa, dak gitu. Yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, dak lihat nih. Saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa prinsipnya adalah, kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton? Yang tiketnya sangat tidak murah.
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya, ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya meyakini bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Udah mau promo." Ini terus terang nih, teman. "Udah mau promo apa? Udah mau ke mana? Mau promo ke mana, ke radio?" "Kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Oke.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi it's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow, oke. Benar-benar. Di ini ya, dikutip ya. Artinya 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Coba story dia.
1: Nyalek terus.
0: Ternyata nyalek. Astaga, benar-benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan? Gitu,
0: yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh ke sana, oh ke sini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Ya. Masih salah arah gitu ya.
1: Mesti upgrade iOS lagi. Beli iPhone Duo. Lu
0: kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli dia.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik. Yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke.
1: Di luar ini ya, ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Cinta Korea Indonesia.
0: Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Oh. Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Oh wow. Jadi jadi iklan nih. Sintayong itu foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Betul, dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya.
1: Foundernya beliau, ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Bener,
1: Korea gitu kan, bercanda.

0: Beliau ya.
1: Beliau.
0: Beliau seperti itu ya. Wow. Alright. Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
2: Gencana.
0: Ya deh, sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada, teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. 1, 2. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya bener, apa aja jadi bahasan kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya, bener Lara. Ada dari Lara. Waduh.
1: Indah banget namanya.
0: Benar.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh. Kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tau gak, di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu, udah badan bungkuk masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu, tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura gitu, ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul,
1: masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita nggak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau nggak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Itu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita nggak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya,
0: yes,
1: tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada.
0: Ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya enggaknya. Benar, nanti nanti
0: kok is.
1: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Bener, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup ya, gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga nggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan?
1: Biar nggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan?
0: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab, kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Hmm.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Gitaf.
0: Oh, wow. Oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu.
0: Hmm.
1: Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih diceritain puitis sama jangan diceritain lah, biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Semua sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul. Oke. Okay. Nah, oh berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh gitu, jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Oke, okay, emang sih.
1: Tulus. Apa? Tulus, It Kita, Tante Kota, gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, aku kejepit tadi. Kalau dipotong, di TikTok. Kamu ketawa.
0: Nanti di klip ya. Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia nggak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Okay. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya nggak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya. Jadi kalau kita ngitung ya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati. Ya memang iya, dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih, nyiptain apa dan segala macam, dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet, enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain. Gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh ya. Saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Okay. Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Okay. Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya nggak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes.
0: Katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati. Gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya. Okay.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita nggak tahu lah ya rumusnya seperti apa. Gitu
1: semua
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu nggak sih sekarang tuh?
1: Mau dibikin brand jadinya. Bukan brand
0: matematika. Udah. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya padahal nggak gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu maksudnya. Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di sini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, okay.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia nggak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar nggak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalan mimpi orang lain, kayaknya gitu.
0: Benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karya juga ada, tolong di
0: ditonton ya.
1: Ditonton lah.
0: Di like, subscribe,
1: komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang. Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh, sudah selesai?
0: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah nanti kita pura-pura siaran dan 12 ya.
1: Iya, sejadi gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan
1: Arda Hatna di sini.
0: Alright, bye-bye.

0: Well, teman produs masih bareng aku Alam Julkarnain di Jaga Malam setelah tadi kita udah MLC-an bareng edit ya teman produs, seru banget ya dan pengen dengerin lebih lama lagi sih sebenarnya. Dan aku tuh lagi penasaran, excited dan juga kayak deg-degan sih sebenarnya, kayak siapa nih yang bakal mewakili RRI Ternate untuk akan bertanding atau berkompetisi berhadapan dengan RRI Tual ataupun RRI Langgur teman produs, karena memang ya perjalanan masih panjang banget ya teman produs. Jadi setelah tingkat satker atau satuan kerja RRI Ternate bakal ada yang namanya tingkat Korwil, jadi akan berhadapan dengan Ambon dan juga RRI Tual teman produs. Nah, kemudian setelah itu bakal berhadapan dengan antar Korwil teman produs, jadi ada 17 peserta putra dan 17 peserta putri teman produs, pastinya nanti akan dipilih 5 aja, 5 yang akan mewakili di nasional ya. Jadi penasaran banget ya bakal seperti apa nih finalnya teman produs. Pastiin kamu pantengin terus di bintangradio.id teman produs supaya kamu bisa ikutan bantu voting juga di sana ya. Jadi jangan sampai kelewatan nih pokoknya. Semoga kamu bisa memberikan kontribusi terbaik juga untuk peserta favorit kamu yang telah memberikan penampilan terbaik mereka juga tadi pagi ya teman produs. Jadi coba yuk, ayo kita bantu mereka untuk bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan nih teman produs, menjadi bintang radio ya pastinya. Dan teman produs jangan kemana-mana, mesin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM di Produs RRI Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sudah di ujung kisah.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aeruciform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Sedih kalau diceritain ya teman Pro 2 saat kita merindukan seseorang yang dulunya kita deket banget sekarang jadi udah biasa aja bahkan kayak stranger gitu. Aku ngelihat dia ngelihat aku juga kayak udah dengan tatapan yang nggak seperti dulu lagi gitu. Jadi kayak kangen banget. Aku kangen banget sama dia teman Pro 2, cuman aku nggak bisa bilang aja. Lebih tinggi gengsinya ya daripada rindunya ya teman Pro 2, tapi ya udahlah nggak apa-apa, nanti dicoba lagi siapa tahu bisa ada rasa-rasa itu muncul lagi. Tapi kayaknya udah nggak mungkin sih karena memang ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan ya teman Pro 2. Jadi mau mau dipaksa sampai di mana juga aduh sulit ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku pengen update-update dulu untuk Bintang Radio RRI Ternate pastinya ya di sini untuk peringkat pertama voting ya. Ada Clara Aurelia Kasih dengan 25.338 vote. Ada Aira dengan 20.674 vote. Ada Hana dengan 19.800 vote. Ada Luitian 15.842 vote. Ada Divan Aymar dengan 13.241 vote. Ada Sitim Hadianti M. Putra dengan 11.109 vote. Dan ada Afrezal dengan 4.363 vote. Ada Irsyad dengan 3.508 vote. Teman Pro 2, ada Siti Farah Dila Drakel dengan 2.640 vote. Dan juga ada Auteng dengan 2.294 vote teman Pro 2. Jadi gimana nih kira-kira siapa yang akan masuk ke tahapan atau tingkat Core Wheel teman Pro 2? Penasaran sekali dan excited sekali teman Pro 2. Semoga bisa mendapatkan jalan keluarnya ya. Amin. Dan teman Pro 2, siapapun yang akan mewakili RRI Ternate, kita dukung, kita support, kita vote juga nanti karena kita akan berhadapan dengan RRI Ambon, RRI Tual, dan setelah itu bakal ada tingkat antar Core Wheel juga teman Pro 2. Jadi perjalanan masih panjang. Jadi disimpan dulu vote-nya ya teman Pro 2. Amanin dulu nih untuk hari ini, untuk malam ini, karena vote-nya akan ditutup di 23.59 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96.7 di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Teman Pro 2, dengan terengganya tuan penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran RRI Pro 2 Ternate edisi 15 September 2026. Dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 16 September 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 90.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

terakhir dari Pro 2 TNT. Radio Republik Indonesia kembali mengudara menemani kamu pukul 5 waktu Indonesia Timur.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Langsung dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairon nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Silan Reski Amalia. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Waduh, gimana pagi kamu nih? Udah pada bangun atau mungkin masih pada bersantai-santai ria atau masih tidur kayaknya ya teman Pro 2. Kayak ngelihat sekarang tuh banyak banget orang-orang yang seneng begadang ya teman berdua. Terus kebanyakan anak sekolah, bayangin aku tadi otw kesini ya, melewati segerombolan anak-anak sekolah yang belum pada tidur. Kayak padahal kayak pagi ini kan harusnya sekolah gitu. Bisa-bisanya ya teman berdua. Ya udah deh, pagi hari ini nemenin kamu di pukul 5 ke pukul 6 kita ada Jasmar Music dulu sambil ada lagu-lagu religi dan tentunya nanti di pukul 5.30 kita juga bakalan ada Hasanah Pagi juga. Informasi-informasi menariknya kita akan update di pukul 6 sampai di pukul 10 untuk Spada. Terus di pukul 10 ada updatean informasi terbaru di Info Pro 2. Dan kemudian nantinya akan dilanjutin dengan Pro 2 Hitlist. Sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pastiin kamu teman Pro 2 stay tune and enjoy buat dengerin Pro 2 FM Ternate. Di 96.7 dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital. Atau kamu boleh banget juga buat dengerin melalui streaming di www.rri.co.id sambil menanti azan subuh pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu religi aku play dulu buat menemani kamu teman Pro 2. Dengerin terus Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, teman Pradua, kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009 halaman 184 sampai dengan 187. Sebagaimana dikutip oleh Kemenak, diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14, hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu, teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu, Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini, teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
Teman Pro 2, dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

jawab, masih selalu tertawa, meski hatinya hampa. Doa yang masih sama di setiap hari.

0: dari Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat pagi teman Pradu, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pradu bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, hari ketiga tim SAR perluas pencarian korban longboat di Ternate. Tim SAR gabungan memperluas pencarian Muhammad Afan pada hari ketiga operasi pada Selasa 15 September 2026. Bocah 5 tahun tersebut masih hilang setelah longboat yang ditumpanginya tenggelam di perairan Dupa-Dupa. Afan sebelumnya dilaporkan hilang saat memancing bersama dengan 3 orang lainnya di sekitar perairan tersebut. Kepala Kantor SAR Ternate Irwan Ramdhani mengatakan bahwa pencarian dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Tim perluas operasi menjadi 4 search and Rescue Unit atau SRU. Personil penyelam juga ditambah menjadi 3 sorti untuk mendukung pencarian di wilayah pesisir. SRU sendiri yang satu menggunakan rubber boat Basarnas menyisir perairan Dupa-Dupa hingga perairan Pulau Hiri. SRU 2 dengan RIB Polairut bergerak dari Dupa-Dupa menuju perairan Jailolo. Sementara SRU 3 dan SRU 4 melakukan penyisiran dari titik lokasi kejadian menggunakan rubber boat Lanal dan juga RIB Polairut. Beralih ke kabar olahraga, teman Pradua, tim bulu tangkis Indonesia berlatih tanding dengan tuan rumah jelang Asian Games 2026. Tim bulu tangkis Indonesia berlatih tanding dengan NTT East Badminton Club Jepang. Kegiatan di hari kedua pemutusan latihan menjelang Asian Games 2026 ini disambut positif sebagai bagian tambahan variasi. Latihan dilaksanakan di NTTC Central Training Center pada Selasa 15 September 2026 dan pelatih kepala ganda putra Indonesia menyambut positif kesempatan latihan tanding terhadap tuan rumah Asian Games 2026. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti di pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pukul 6, pukul lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Tepatnya gitu ya. Nemenin kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti di pukul 10 bakalan temenin kamu dengan informasi-informasi terupdate menarik lainnya. Dan 1 jam ke depan kita ada informasi tentang lifestyle buat temenin kamu, teman Pro 2. Enjoy.

Good morning teman Pradua. Waduh. Pagi ini ya udah mulai cerah di luar juga. Sama seperti kamu yang bangun pagi udah langsung cerah juga nih gue lihat-lihat nih ya teman Pradua. Tapi mungkin ada juga yang ngantuk banget nih, mungkin karena tadi malam begadang ya, atau mungkin udah mau tidur tapi scrolling terus nih, scrolling HP terus dalam keadaan kamar yang gelap. Nah, hati-hati banget karena kebiasaan scrolling ponsel sebelum tidur ini bisa mengganggu proses istirahat dan juga mempengaruhi fungsi otak kamu, teman Pradua. Nah, jadi aktivitas tersebut ini tuh membuat tubuh tuh lebih sulit untuk memasuki waktu tidur sesuai dengan kebutuhan biologisnya ya. Tidur itu menjadi waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan juga regenerasi berbagai sel. Nah, karena itu penggunaan ponsel menjelang tidur itu bisa mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan terus-menerus ya. Ini langsung aku lansir juga dari rri.co.id dan sejumlah sumber lainnya. Paparan layar malam itu bisa mempengaruhi berbagai proses tubuh. Nah, dampaknya berkaitan dengan jam biologis, melatonin, menjaga kesehatan mental, berpengaruh terhadap kesehatan mental sampai dengan berkurangnya waktu regenerasi otak. Nah, yang pertama ya, cahaya layar terutama gelombang pendek itu bisa mempengaruhi sistem sirkadian ya, yang ngatur jam biologis tubuh. Nah, mata kemudian mengirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Nah, jadi paparan cahaya pada malam hari itu bisa menunda fase biologis tubuh untuk memulai beristirahat. Nah, akibatnya tubuh tuh belum merasa siap untuk tidur walaupun waktu istirahat tuh seharusnya sudah harus gitu ya, udah minta kamu untuk tidur. Kemudian produksi melatonin jadi menurun teman Pradua ya. Kemudian otak tetap dalam kondisi terjaga karena ya itu tadi yang harusnya udah harus istirahat mau pakai buat lihat berselancar lagi di layar ponsel kamu teman Pradua ya. Jadi dari berdasarkan penelitian dalam Journal of Adolescence ya, itu menemukan bahwa penggunaan media sosial malam hari itu berkaitan dengan kondisi meningkatnya aktivitas mental sebelum tidur ya. Akibatnya kamu tuh bisa tidur lebih larut dan membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar terlelap teman Pradua. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu waktu regenerasi otak tuh jadi berkurang ya. Hati-hati banget ya, karena berkurangnya durasi tidur ini bisa membatasi waktu pemulihan dan juga regenerasi tubuh maupun otak teman Pradua ya. Jadi kamu boleh nih untuk lebih banyak istirahat lagi ya. Kalau misalkan udah jam tidur ya udah tidur aja, jauhin ponsel kamu ya. Tapi rata-rata kita masih bandel banget dengan hal itu. Aku juga termasuk teman Pradua yang harusnya tadi malam jam 10 aku udah bisa tidur, ternyata karena berselancar di media sosial jadi akhirnya jadi tidur jam 12-an. Nah, itu sebenarnya yang kayak aku menyayangkan dari diriku sendiri. Kenapa aku harus kayak gitu? Cuman ya gimana ya teman Pradua, mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa belajar ya untuk lebih aware terhadap waktu tidur, terhadap diri kita juga teman Pradua.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi dulu buat yang baru gabung dan dengerin Pro 2 FM Ternate pagi hari ini. Kita masih di Spada by the way, dengan informasi seputar lifestyle. Yes, gaya hidup kita memang benar-benar berpengaruh, teman Pro 2 ya. Di tengah cuaca yang lagi panasnya di seluruh Indonesia ya, hampir ya teman Pro 2, panas terus. Ini gampang banget sakit juga teman Pro 2. Biasanya kan kalau kita selalu menganggap kalau aduh, ini kalau musim hujan pasti flu batuk kayak gitu-gitu. Nah, sekarang enggak mengenal ya teman Pro 2, matahari yang menyala juga tapi tetap flu teman Pro 2. Lah, jadi memang flu ini tuh kan merupakan infeksi saluran pernapasan ya, yang mudah menular melalui bersin, batuk, berbicara atau juga kontak dekat gitu. Nah, menjaga kebersihan dan juga kesehatan itu bisa ngebantu buat ngurangin resiko tertular influenza ya teman Pro 2. Ini aku lansir dari WHO, kalau vaksinasi influenza itu menjadi salah satu cara utama buat ngurangin resiko flu dan juga komplikasi serius. Nah, jadi vaksinasi tahunan terutama di apa ya, dianjurkan bagi kelompok yang rentan mengalami infeksi influenza. Nah, pertama ya, habis cuci tangan secara rutin ya, ini bisa membantu buat menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu ya. Jika sabun dan air tidak tersedia, pembersih tangan berbahan dasar alkohol ini juga bisa digunakan ya. Kedua, tutup mulut dan hidung ketika bersin atau juga batuk untuk mencegah penyebaran ya, ke orang sekitar ya teman Pro 2. Atau bisa gunakan tisu ya, atau bagian dalam saku, lalu buang tisu dan bersihkan tangan. Kamu bisa juga ya, yang ketiga, ini memperbaiki siklus atau sirkulasi udara agar resiko paparan virus di dalam ruangan tuh bisa dikurangi ya. Buka jendela atau juga masukkan udara segar, ini juga bisa membantu buat meningkatkan aliran dan juga kualitas udara. Keempat nih, kamu harus hindari tempat ramai ya dan juga cenderung tertutup untuk meminimalisir kemungkinan tertularnya virus teman Pro 2. Atau bisa gunakan masker ya. Atau yang kelima ya, membersihkan permukaan yang sering disentuh supaya mengurangi penyebaran kuman teman Pro 2 ya. Kayak meja, gagang pintu, pegangan tangga ya, itu juga bisa kamu bersihkan juga ya teman Pro 2. Ya, kalau misalkan mengalami gejala flu sebaiknya istirahat ya, membatasi kontak dengan orang lain teman Pro 2, karena kadang-kadang itu selalu anggap kayak kalau flu itu sebenarnya ya udah flu ya sakit biasa gitu, tapi ternyata itu sebenarnya itu infeksi teman Pro 2. Nah, jadi pencegahan flu ini bisa membutuhkan berapa langkah, mulai dari vaksinasi sampai dengan menjaga kebersihan tangan dan kualitas udara teman Pro 2. Gimana, apakah hari ini kamu udah mulai ada gejala-gejala flu atau mungkin sekarang lagi flu ya? Semoga bisa ikuti langkah-langkah sederhana tadi ya, biar bisa bantu cegah orang sekitar ya untuk tidak terkena flu juga teman Pro 2.

Maju satu-satu. Sakit teman berdua lagi. Seneng banget aku denger lagu ini. Jadi kalau kamu dengerin ya cuma sekedar denger doang, oh ya lagunya lagu yang happy gitu kan. Sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang satu hubungan yang baru gitu ya. Hubungan yang di mana mereka tuh baru aja nikah ya. Jadi kayak ada kata-kata atau liriknya yang kayak kita ada di satu, sekarang sudah di satu atap yang sama, pasti ya kayak cerita.

skip ya. Teman berdua sambil sarapan juga, kamu pagi hari ini sarapannya apa? Sarapannya nasi putih. Nasi putih, nasi goreng, nasi uduk, kayak nasi kuning, berbagai macam nasi kayaknya kamu jabanin ya semuanya tuh. Ngomongin soal nasi putih, teman berdua, nasi putih ini tuh salah satu makanan pokok ya yang memang hampir tiap hari dikonsumsi masyarakat Indonesia gitu. Tapi belakangan tuh muncul anggapan kalau nasi yang sudah didinginkan itu justru lebih baik deh bagi penderita diabetes dibandingkan nasi yang baru mateng. Teman-teman, ada tuh nasi panas gitu ya. Nah, dikutip dari laman Halo Dokter ya, dan juga rri.co.id, proses pendinginan nasi itu bisa mengubah sebagian pati yang ada di dalamnya menjadi pati resisten. Nah, pati jenis ini tuh lebih sulit dicerna tubuh sehingga bisa membantu untuk memperlambat peningkatan kadar gula darah setelah makan, teman berdua. Nah, walaupun gitu, bukan berarti nasi dingin otomatis aman untuk dikonsumsi tanpa batas ya, teman berdua, oleh penderita diabetes. Nah, jadi jumlah nasi yang dimakan itu tetap perlu diperhatikan karena nasi itu tetap mengandung karbohidrat yang bisa mempengaruhi kadar gula darah. Nah, cara penyimpanannya juga tidak boleh diabaikan nih, teman berdua, karena nasi yang sudah matang itu sebaiknya disimpan dengan benar dan tidak dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang karena itu tuh bisa banget nih meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri, teman berdua ya. Nah, dan selain itu, nasi sebaiknya dikonsumsi bersama dengan lauk bergizi dan juga sayuran ya, agar makanan tuh menjadi lebih seimbang, teman berdua. Jangan makan nasi doang. Sayurnya harus ada ya. Kalau ada rezeki yang lebih ya, mungkin bisa beli ayam atau beli ikan, kayak gitu-gitulah ya, teman berdua. Jadi nasi yang didinginkan memang bisa apa ya, memiliki lebih banyak pati resisten dibandingkan dengan nasi yang baru matang. Tapi bukan berarti menjadi makanan khas untuk penderita diabetes, bukan berarti begitu juga ya. Tapi lebih baik lah, teman berdua, dan porsinya juga harus diperhatikan ya. Kalau kamu makan nasi dingin segunung juga ya, pasti bakalan berpengaruh juga dong terhadap kondisi kesehatan tubuh kamu, teman berdua. Yaudah, kita masih ada yang seru-seru pagi hari ini. Pastiin kamu stay tune and enjoy buat dengerin Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

Masih di Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradu. Kita masih dengan updatean-updatean informasi-informasi menarik untuk pagi hari ini. Semoga aktivitas kamu juga masih terus berjalan dengan lancar, amin ya. Tapi kalau misalkan kamu yang memang harus banget untuk nyebrang-nyebrang, kayak kamu harus ke Sofivi, kamu harus ke Tidore, ke Jailolo, ya untuk kerja teman Pradua tetap dipantau untuk cuacanya juga, karena anginnya tuh bener-bener kenceng banget cuy. Tadi pagi aku pas keluar juga ya, jalan ke sini ke kantor ya, anginnya kenceng banget, sampai aku lagi ganti baju aku denger di luar kayak kedengerannya tuh kayak hujan, terus kayak hujan, ternyata bukan, ternyata angin, tapi kayak angin yang kenceng banget gitu loh, kayak gitu-gitu. Astaga, kayak aduh ini aku keluar gimana ya, takut banget gitu loh. Angin sekenceng itu sampai kayak di jalan tuh bener-bener ngerasa mau dibawa angin cuy. Aduh, tapi ya semoga aja sih ini ya cuacanya bisa bersahabat ya teman Pradua. Dan ini masuk hari keempat ya teman Pradua, hari ini masuk hari keempat untuk pencarian korban. Kemarin di hari ketiga untuk pencarian korban longboat di perairan Dufa-Dufa ya teman Pradua, itu masih berjalan ya. Dan dari tim SAR gabungan juga lebih memperluas pencarian ya terhadap Muhammad Afan pada hari ketiga operasi kemarin tuh teman Pradua. Nah, dan memang kalau diketahui sendiri ya, kemarin sore kan aku lewat tuh, aku sama anakku sama suamiku kayak jalan-jalan sore, terus mampir, bukan mampir sih, lewat doang. Kita kayak coba dong kita lewat di Dufa-Dufa gitu kan, di area pantainya, siapa tahu dapat kabar-kabar apa gitu kan, ngelihat kondisi di sana juga. Karena kan kalau lihat dari live-nya orang-orang tuh kan sana pada rame ya, kayak nungguin tim SAR datang. Dan semoga sih, kita berharapnya si Afan atau si korban ini tuh masih ada gitu loh, karena kan kondisinya kan hilang ya teman Pradua. Berharapnya tuh masih ada. Nah, kemarin pas lewat, aduh dari ujung sampai ujung tuh rame sama orang-orang yang masyarakat juga datang ke sana untuk ikut mendoakan ya, bisa kembali, bisa segera ditemukan, seperti itu teman Pradua ya. Kita doain ya, semoga di pencarian hari ini bisa mendapatkan hasilnya juga, karena kemarin pas lewat, waduh, memang tim SAR lagi nyari nih teman Pradua, tim nyelam juga nyelam, cuman itu kan karena angin jadi arusnya tuh kenceng banget, arusnya benar-benar kenceng banget. Semoga, kita doain ya teman Pradua, semoga bisa cepat ditemukan ya untuk korban longboatnya sendiri. Amin amin amin ya rabbal alamin.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Pradu Update, teman Pradu, pukul 7 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. BMKG merilis peringatan dini kekeringan meteorologis untuk periode 11 sampai dengan 20 September 2026 ya. Dan seiring 81% dari 567 zona musim di Indonesia ya, ini udah masuk musim kemarau. Dan status awas kategori tertinggi untuk daerah dengan hari tanpa hujan lebih dari 60 hari mencakup Banten, ini ya, daerah istimewa Yogyakarta, sebagian Jabar, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, sebagian Kalsel, Kalteng, Sulsel, Sultra, Maluku, Maluku Utara, Sumsel, dan juga Bangka Belitung. Teman Pradua, BMKG menghimbau masyarakat di wilayah terdampak ya, ini menghemat air ya, tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, dan juga ngurangin aktivitas luar ruangan ketika siang hari. Teman Pradua, ingat ya, jangan sampai kamu melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa merugikan kamu sendiri atau masyarakat sekitar, teman Pradua ya. Bakar sampah kayak gitu-gitu, aduh jangan dulu deh. Kemarin sore, dari siang sampai sore tuh teman Pradua, terjadi kebakaran di daerah Tubo ya teman Pradua, Karhutla juga. Dan kemarin tuh waduh, kayak bolak-balik banget ya pemadam buat ngambil air dan lain sebagainya, bolak-balik terus. Dan ngelihat kondisi kayak kemarin pas ini ya, kemarin sore lewat di bandara, aduh kok kayak berasap banget gitu. Ternyata pas nengok ke belakang ke area kayak gunung gitu teman Pradua, kok di sana asapnya tuh tebel banget sampai masuk ke area bandara. Untungnya udah sore, mungkin ada flight tapi kayaknya tinggal yang landing doang. Kalau yang berangkat nggak tahu juga ya teman Pradua. Cuman untungnya nggak terlalu tebel gitu, karena memang asapnya separah itu kemarin ya, apalagi di area Tubo mungkin lebih parah lagi. Aku ngebayanginnya kayak kita yang cuman di satu titik kemarin doang, yang di daerah Tubo aja asapnya segitunya ya, apalagi yang di Kalimantan sana teman Pradua, benar-benar ya turut prihatin banget ya. Semoga apa ya, musim hujan datang lagi. Tapi ini ya, kita nggak hujan ya, kita rindu hujan, tapi kalau udah hujan aduh pengennya panas lagi. Pengennya tuh yang biasa-biasa aja gitu loh. Aduh, semoga aja bisa kembali normal cuacanya, bisa berdamai lah ya kita dengan cuaca. Belum pernah aku sekangen ini sama hujan, kangen banget, rindu banget sama hujan teman Pradua. Apakah kamu juga serindu itu sama hujan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusi Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Ada kabar-kabar apa lagi nih, teman Pro 2? Kabar-kabar datang dari Lamine Yamal, salah satu main sepak bola ya salah satu yang paling muda juga ya, teman Pro 2, yang katanya digadang-gadang dia itu diprediksi bakal meraih penghargaan Ballon d'Or. Benar seperti itu. Jadi bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, dirinya tuh layak untuk meraih penghargaan Ballon d'Or setelah pencapaiannya bersama dengan klub pada musim lalu. Yamal ini bilang kalau sejumlah gelar yang berhasil dia raih itu menjadi salah satu alasan dirinya tuh pantas masuk dalam persaingan dan juga penghargaan individu bergengsi itu ya, teman Pro 2. Gimana kalau menurut kamu nih? Jadi pemain berusia 19 tahun ini tuh menegaskan pandangan tersebut merupakan penilaiannya sendiri terkait dengan peluang meraih penghargaan pemain terbaik. Nah, Yamal itu menjadi salah satu pemain muda yang mendapat perhatian besar dalam persaingan Ballon d'Or, dan penampilannya bersama dengan Barcelona itu membuat dia tuh membuat namanya ya kembali diperhitungkan dalam perebutan penghargaan bergengsi itu. Nah, untuk Ballon d'Or 2026, Lamine Yamal sendiri tuh bersaing dengan 29 pemain dan kandidat yang paling menonjol ya ada Harry Kane, ada Kylian Mbappe, ada Erling Haaland, Lionel Messi dari Inter Miami, dan kemudian ada Dembele. Dan untuk daftar resmi berisi 30 nominasi dan juga pemenangnya akan diumumkan di 26 Oktober 2026 di London nantinya tuh, teman Pro 2. Kira-kira siapa nih yang bakal keluar menjadi pemain terbaik dunia, teman Pro 2? Kalau menurut kamu siapa nih? Kalau aku sih ya masih akan tetap dengan sang godku. Tapi sayangnya beliau udah pensiun dari timnas. Tapi kita masih bisa melihat laganya di Inter Miami. Jadi siapa lagi kalau bukan Lionel Messi, teman Pro 2. Kalau aku sih jawabannya dia deh. Kalau nggak tahu, kalau kamu sih mungkin yang lain, maybe nggak tahu juga.

0: 26,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Kabar-kabar lainnya ya masih akan kita update sampai nanti di pukul 9 ya. Tenang aja. Teman Pro 2, kabar-kabar yang lagi rame hari belakangan ini ya, teman Pro 2, beberapa hari inilah. Lebih tepatnya tuh kemarin. Kemarin aku tuh baru lihat, baru serame itu ya. Jadi banyak media sampai dengan di stasiun TV juga kayak tiba-tiba melakukan permohonan maaf ya kepada Maudy Ayunda. Kenapa nih? Aku cari tahu dong kenapa gitu ya. Jadi Maudy Ayunda nih lagi jadi perbincangan warganet ya. Semua bermula dari video Mindfulness in the Age of Bad News ya, yang dia unggah di kanal YouTube-nya teman Pre2. Nah, jadi video itu tuh berisi tips tetap waras di tengah kepungan banyak berita buruk, teman Pre2. Solusinya, stop baca berita kalau udah mulai berat, lenye-lenye dengan hobi, berkomunikasi, back to nature, ya. Dan akhirnya kayak beberapa komentar dari warganet juga ini, teman Pre2, kayak kok kamu mau ya, kok kamu bisa ya, pengen kayak merasa terganggu dengan adanya berita kebakaran hutan, berita gempa, berita ini, berita itu, dan masih banyak berita-berita lain ya. Netizen tuh seperti itu, teman Pre2. Nah, jadi karena hal itu udah rame banget, jadi kayak dari stasiun TV lah apa segala macem udah memberikan permohonan maaf kepada Maudy Ayunda. Nah, akhirnya dia tuh bikin klarifikasi gitu ya. Dia bilang nih ya, bisa menarik diri dari berita buruk itu sendiri adalah sebuah keistimewaan. Tidak semua orang punya pilihan itu, terutama ketika apa yang terjadi berdampak langsung pada kehidupan keluarga atau juga pekerjaan mereka, seperti itu. Dia klarifikasinya seperti itu, teman Pre2. Kenapa sampai akhirnya Maudy Ayunda ini dikritik, padahal kan niatnya mungkin baik gitu kan, teman Pre2. Dia hanya, mungkin dia ngasih ini kali ya, dia ngasih tips gitu, kalau misalnya kamu udah ngerasa berita-berita luar terlalu berat, ini yang harus kamu lakukan, gitu-gitu ya. Dan menjadi mindful ya adalah menjadi aware adalah menjadi berempati. Nah, itu yang dibilang sama Kunto Aji, teman Pre2. Nah, jadi Maudy itu sebenarnya ngajak kita untuk fokus dengan yang ada di apa ya, yang ada di kendali kita, seperti itu ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, bukankah semuanya itu sedang tidak terkendali gitu, kalau misalkan kita lihat sekarang. Jadi warganya tuh marah tuh karena kok bisa kamu mau secuek itu ya, harga yang naik ya, tiap hari dihantui dengan mungkin di daerah-daerah lain atau perusahaan-perusahaan lain dihantui dengan pengurangan karyawan ya. Sekarang juga lagi di hutan lagi habis-habisnya, karhutla, asap di mana-mana, gempa dan lain sebagainya, seperti itu teman Pre2 ya. Ya, mungkin bisa belajar di hal-hal yang terjadi seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat tuh marah karena mereka bilang, kamu tuh sekolahnya tuh tinggi banget loh Maudy. Sekolahnya tinggi, terus LPDP juga di luar negeri, di Harvard kalau gak salah, teman Pre2, di mana orang tuh mempertanyakan gitu loh, kamu kan kuliah pakai uang pajak kita, kok bisa kamu nggak mau pedulinya itu kepada yang sedang urgent di Indonesia, kayak gitu loh. Masyarakat Indonesia tuh bilangnya gitu, teman Pre2 ya. Cuman ada yang pro, ada yang kontra juga pastinya, teman Pre2. Semuanya balik lagi ke tanggapan masing-masing ya, teman Pre2. Kamunya segimana gitu ngelihat kondisi Indonesia sekarang yang waduh, berperang banget nih, berperang dengan kita dengan pemerintah, kita dengan alam ya. Pokoknya ya, kita doain aja ya, kita berdoa semoga masalahnya Maudy Ayunda bisa segera selesai, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia juga cepat selesai, bencana alam yang ada di Indonesia juga bisa cepat teratasi. Amin ya, semoga Indonesia bisa kembali normal entah kapan, kita belum ada yang tahu teman berdua. Kita home pimpa aja kayaknya ya, home pimpa lay home gambreng kayaknya ya teman berdua, biar ya agak slow dikit lah gitu. Kita berharapnya dengan home pimpa kita bisa kembali normal, cuman itu kayaknya agak mustahil ya. Jadi kita dengerin aja home pimpa dari Marbles pagi hari ini masih di Pro 2 Update.

107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Mungkin dibayangkan semua orang kalau ada yang bilang, aku ikut lomba renang, kita selalu ngebayangin lomba renang ya, kamu akan bersiap untuk nyebur ke kolam ya, dari ujung ke ujung itu lomba renang ya teman Pradua. Nah, siapa bilang? Siapa bilang lomba renang harus ada kolam teman Pradua? Nah, kamu tahu gak di Ningbo, Cina ya, itu ada sebuah mall justru menggelar lomba renang darat. Ya, lomba renang darat Ningbo dengan peserta memakai perlengkapan renang lengkap ya, lalu melakukan gerakan seperti sedang berenang di atas matras. Jadi nggak ada air gitu ya, yang bikin basah tuh nggak ada. Tapi gaya renangnya tuh tetap total gitu loh teman Pradua. Nah, konsep unik ini tuh ternyata memang dibuat untuk menarik perhatian pengunjung nih teman Pradua. Nah, dari pihak mall sendiri nih bilang kalau sebelumnya tuh mereka juga pernah mengadakan berbagai lomba anti mainstream gitu ya, seperti lomba menanam padi di indoor sampai dengan lomba makan diam-diam ya. Nah, strategi tersebut ini tuh dibilang berhasil menarik perhatian publik dan juga ikut mendorong jumlah pengunjung mall seperti itu teman Pradua. Tapi menarik, unik banget teman Pradua, walaupun ya ini bukan masuk dalam cabang olahraga baru, enggak, bukan gitu teman Pradua. Melainkan ini adalah satu lomba yang buat seru-seruan aja, buat narik perhatian masyarakat, narik perhatian pengunjung mall kayak gitu-gitu teman Pradua. Tapi unik banget dan berhasil gitu, banyak banget orang-orang yang datang pengen menyaksikan lomba ini. Waduh. Kalau dari kamu sendiri gimana nih, apakah ini lomba yang akan kamu ikuti? Kayaknya inilah lomba renang satu-satunya yang bisa aku ikut deh teman Pradua. Bisa banget kayaknya ya. Bisa banget aku ikut. Tapi apakah mereka pakai kayak sepatu renang? Ada teman Pradua, ada sepatunya gitu ya. Ada sepatunya dan dia kayak kayak ada karet yang di bawah gitu supaya bisa lancar gitu jalannya. Aduh, tapi seru banget ya teman Pradua. Ini baru lihat pertama kali aja udah seru ya. Tapi kalau misalkan kita ikut belum tahu ya apakah bisa berhasil atau enggak. Tapi kalau lihat para pandangan pertama terus jatuh cinta, berarti itu run teman Pradua. Nemenin kamu dulu pandangan pertama.

99.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Update. Masih dengan updatean-updatean informasi pagi hari ini, teman Pro 2 ya, dan kabar-kabar datang dari atlet Indonesia di mana kembali mencatat prestasi di ajang internasional. Pasangan Raharjati Nur Samsa dan juga Rajiah Salsabila ya dari tim Indonesia 1 itu berhasil meraih medali emas pada nomor speed relay campuran pada World Climbing Series Guiyang ya Tiongkok di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Nah, di babak final duet merah putih ini tampil dominan dengan catatan waktu 11,35 detik ya. Ini mengungguli waktu tuan rumah yang finish dengan waktu yang agak lumayan ya, 14,85 detik, teman Pro 2. Gelar ini menambah koleksi podium Indonesia setelah sebelumnya itu meraih juara pada nomor speed perorangan putra, teman Pro 2. Keren banget ini mah ya. Ini satu kebanggaan banget sih. Kemarin kita baru lihat juga ya, satu pencapaian yang luar biasa dari satu anak laki-laki yang meraih medali emas juga ya di cabang olahraga yang sama, dan sekarang untuk yang pasangan ya juga meraih medali emas. Keren banget. Ini congrats ya buat para atlet Indonesia dan yang lagi siap-siap juga ya untuk Asian Games juga. Tim bulu tangkis juga lagi melakukan training center bersama dengan tuan rumah Jepang ya. Kita doain ya semoga atlet-atlet Indonesia bisa lebih membawa nama Indonesia makin harum di kancah internasional ya, teman Pro 2. Jadi ya di tengah kondisi Indonesia yang saat ini lagi banyak problem, lagi ada bencana dan lain sebagainya ya, semoga kabar-kabar dari anak-anak berprestasi, anak-anak Indonesia yang keren-keren bisa selalu mengharumkan nama Indonesia, teman Pro 2 ya. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembrojo. Saya Okta Jantur Wiryawan, Branch Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

bad mood, kayak susah banget gitu untuk mau kerja, kerjanya pun bawaannya kayak males, gak bisa dan lain sebagainya. Nah, berharapnya sih kalau lagi bad mood, disuruh istirahat dulu pulang gitu. Berharapnya kayak alasannya, "Pak, aku lagi bad mood nih, gak bisa kalau aku masuk hari ini, ya udah kamu izin aja." Nah, teman berdua tau gak sih kalau ternyata ada perusahaan retail asal Cina, Pang Dong Lai, itu menerapkan kebijakan kerja yang jauh dari budaya hustle culture, teman berdua, ya, dimana karyawan tuh berhak mengambil sampai dengan 10 hari cuti, ya. Dan ini khusus dalam setahun, ya. Kapanpun kamu ngerasa sedang tidak bahagia atau lagi kehilangan semangat, lagi bad mood, ya, tanpa perlu memberi alasan dan juga tanpa resiko dimarahi, ya. CEO-nya yaitu Yu Donglai itu bahkan menegaskan penolakan cuti, ya, oleh manajemen yang dianggap sebagai pelanggaran, teman berdua, ya. Jadi selain cuti nggak mood, ya, karyawan Pak Donglai itu juga cuman kerja 7 jam sehari, libur tiap akhir pekan, dan juga total cuti tahunnya itu mencapai 30 sampai dengan 40 hari di luar libur Imlek. Nah, walaupun terkesan anti produktivitas, ya, nyatanya perusahaan ini tuh tetap tumbuh besar, mencatatkan lebih dari 7.000 karyawan dengan gaji rata-rata di atas 9.000 yuan per bulan, dan juga penjualan tuh mencapai 7 miliar yuan pada 2024. Setinggi itu, ya, teman berdua. Aduh, pengen banget. Aduh, bos, sorry nih, hari ini belum bisa masuk, ya, karena aku lagi gak mood. Atau tiba-tiba masukin cuti gak mood, ya. Kamu ngambil cuti apa? Kamu cuti sakit, cuti melahirkan, cuti apa? Atau cuti doang? Enggak, aku ngambil cuti gak mood dulu. Bisa, ya, ada kayak gitu. Aduh, kak pengen.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Genendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Hidra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Kusumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline, tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kita ngopi, ngobrol pagi, ngobrol pagi-pagi, ngomongin yang seru-seru. Anyways, teman Pro 2, pagi hari ini kita masih akan ada obrolan-obrolan yang panjang. Satu jam ke depan kita bakal ngebahas apa? Kita bakal ngebahas Maudy Ayunda, enggak. Kita ngebahas topiknya yang dia bahas kemarin di YouTube channelnya, sampai akhirnya menuai banyak pro dan kontra teman Pro 2 tentang mindfulness ya teman Pro 2. Mindfulness di mana Maudy itu ngasih tips gitu loh, kayak tetap tenang gitu di tengah kondisi yang lagi banyak banget di Indonesia seperti itu teman Pro 2, ya lebih kepada kayak ya nutup mata, nutup telinga segala macam kayak gitu deh. Jadi sebenarnya mindfulness ini tuh cara buat menjaga kesehatan mental ya, dengan tujuan untuk membuat kamu tuh lebih fokus dengan situasi dan juga masalah yang sedang dihadapi, menerimanya dan tidak menghakimi. Nah, jadi mindfulness ini tuh akan ngebantu lebih sadar akan keadaan sekitar dan juga mampu untuk menerima emosi secara terbuka gitu teman Pro 2. Nah, tapi yang kita bahas pagi hari ini adalah gimana sih respon kamu teman Pro 2? Ya mungkin tiap respon orang-orang kan beda-beda gitu, dengan melihat kondisi Indonesia sekarang yang mungkin lagi ada bencana, yang lagi ada lagi ada